0: biryani Povliu la pe ceura Harcile an relera Seru bătamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan o surincan Sabat o sovin khan La no ul yek tazam La veselay birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas
3: Bas brinji Mahmud Jay mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana Bas brinji Mahmud